Tareomi tata kunani tareomi hiokata tareomi nunaka katar tuta netse hiokut kana khira kaksimar hiokut netse hiokka galut opening ilutit tareom netse taklut awleri baldeli hawa manuna mudlu tareom lama otak taksuta awlak taksuta opening yak taksuta tareom nuna mudet pawa tuktuling mud hanneng arukaning an uki yak taksuta nekeni kadi tuktuni kadi yak taksuta uru liur nikuit hakka tuktuni uru liur nikuit kayungi puin niwa mata hanna adikam nun mihuk taksuko adikat ka aluk saalak pasit hanna puin nek punnek nek aluk saaklu awla liga nuna mihit pakkaasu tatakayok minun ngaksuta tareo me aula di rusu mi ga matta aula di balla li hartu ma latsuk tuksuta latsu ni ni rivaktu to uruk tuksuta aula di tareo natsa natsili orto ka mi ma natsili orto ka amne utkuhit natsili orto na taham na kaanga uksuoli imat puinik niyo na hawi ilu alta na tuktu puini atitut puinik ni atitut ili ilu natsiu taham na uksua adikam na mihuk taksu alu saas hangar ala gawa Okhingo nak tu kau tu. Minta kasih juga mah ilah. Pika yuk tu bini orang. Tapi ka pika yuk ni kut kat. Karena ilah nak tu lor ni tipsi nak tu. Aula ingi dat kami hupalah tu mata. Aula ingi dat kepui kut lor tu gama. Tapi balon ni ini ni tu kau tu semua ni tak kalah semua thaman ni. Tiga kali aku melu unik kah tau tu. Tiga kali aku minum nak kalah gama tamau ngahala. Tiga orang melu tak kasih mata bawa kami senang nuna tak nikum. Tiga orang melu pilih yang belok takut kami senang melu tak kuat huliak tak nikum pilih nikum unik kah tau lekang ada naik ikal melai tak ikal ikal kalau sulit tau tu kau yang melu sulit naik tau tu kau dan binang itu nik unik kau yang waktu nak pilih yang binik ini. Puyul lah semua puyul tu rumah kalau waktu nak puyul kahang. Puai waktu kami hamba kalit, opini lah sudah tahaman ni tareo me nanti juga nanti paksudi tahan le tareo imak pali imak toksoni imak lekangan, ay tahap kalu ay ni nali ikat teh belia sudi hiku apa out tualo lekangan kamu tikuh le out lah nak orang kaji lugu ni namu ngarah kumut kimu ngarah payu waktu kupangi. Aku malakalah tu, lagi kumu allah tu, tapi ni begini aku tak. Kalau itu hidup dia lah, jadi kumu aku tu lo. Tahu nang tak kau mengaku tu tak kumu agak tak. Itu kayak tu di kau di lo. Kumu dah mina kudgayung minum nak payu kau tak kumu. Kudgayung muda mau ngah timuk tu tak hidup rokhio aku tu. Kalau ni kedua dan maruk tak. Kau pat kayak terlurik, aku biar kayak terlurik lebih turunik, hidup rokhir asam. Kalau lurik ilah ni lurik aku dikuna lurik tu kau nak pengecuala tuk tu nak serik lebih serang ada nota tuk tu mamak tu. Kalau positif tinggi jalur tinggi ad, kau nak awal dari belia dihak bukan nak ibu rakut takayok pay, kau nak lurik takayok. Nuna kibayu rakut, kuglu tayo na kudugayu. Ikalok pilit ko kuglu at kudayukot. Kudugayu nuna kibayu. Tingmiya nga amihot at latkit. Hamong nga kama. Tayo nutaka lumatako wiyur katingmiya at haman itawag na hoitso. At latkit tingmiya. Tayo tingmiya biyo nakatakot. Uluwa liyo nakatakot. Kamane ilaga mali nakliyo na raktat ka nakliyo na raktat ka ulo ako liit pinga ho linga lutik ulo ako liit mikit kayan na ilo ako liit ang itahap ko alo akto na raktakot akto mo na raktakot ang ilo na liit ako ang nagsanal nakliwilo naklignan na ilo naklignan ako na ilo nakliwilo naklignan ilo tatayama na ilo amma kangoy kakakyon nilo kangoy nilo takwa
Nau yallu, nau yawallu, nau yaqarillu teaq. Ihungasillu ta angat qiqtareonat ihungasillu. Ihungaqarit, ihungaitayan taigurlutiko. Tingmiza allat qiqtareikkualu tulliki tulliillu aaligidaikkuat. Tulliillu hutqiqtareikkuat pingahuttaq allat qiqmaqilli. Ilaq atiqartu aiviqiallu. Kekkattautulliit pekattai hunanakattadukka puheulla tulliillu. Tullikpalupiattumillu reikko aivin atannat tullikkiittu aktiksut. Atingi puheulla. Aivikassiillu reikkoat tullikkiittu aktiksut. Tuhaknali raaramik, niiliäli raaramik. Taamna kumuhiaan niit higgoat ataa. พูดกับตักตัวเด็กพูดกับสุดที่เด็กนั่นคือวัดทุนไอ้เวกัสคืองานเลี้ยงดิ้งมีจามีหัวดัดเล็กเกี่ยวกับงานกุดทิ้งเมียงเอาให้พี่เอาเราลาอันลุยฮันอันลุยเช็คก็คัดการณ์นิดคัดการณ์นิดใจก็พิงเอาหัวดัดเล็กเกี่ยวกับตามานี่มุกคันอะไรก็มุกอายุงานตลกอยากว่าก็มุกอายุงานตลกอยากว่าก็มุกอายุงานตลกอยากว่าก็มุกอายุงานตลกอยากว่าก็มุกอายุงานตลกอยากว่าก็มุกอายุงานตลกอยากว่าก็มุกอายุงานตลกอยากว่าก็มุกอายุงานตลกอยากว่าก็มุกอายุงานตลกอยากว่าก็มุกอายุงานตลก
ilangi niakoit ka tamaon niakoit ko takilun luani mitkot git nuyak leon nakak tamaon niakoit ko tawong atuno mut mitko ilatik ngayonit takilun luani niakho mitko mitkoli taikot nuyak leon nakak sutiyo kan nilo kalupin ay hugulay kanugit kya kakakal mitay wakko mayakot adiging ito li atawag mitay nakatakot siyo ating puyok tatkal kya puyok tulwak to ma hunanit tayo nakapagtuk sa loli de ka umas ihanit kang iha luti ukilay walo lakak sa ti ang manang luti ulaki ka lakak ulaw lilo nakleng nalo naklebilo ang iha ulitili amakat ang ulaksa na lokat taksutit iha ulitili ang iha ulitik naklebit nakleng nalo ni naklebit ulaw lilo iha ulitik katigitin niya sugin unamuak sugit pihurit sirang ilitik abit abihek panalui ilangi ani yuma ani hakait kangut ihau lutik kadigit kadigip ke kadigimu ili yau ni aksutik kadigip ke yau ni aksutik nuna muaga ngami katima yut abilait yut pihuk tu pihutit rechaurut kadigimu tepiku abjak kadigitit ciluta ihanik kangi kibalau kshimagapta ihali kibalau kshimagapta kadikibid kalitakan ni kudgayong mi nisiktok bing mi tayo maruk sa rohon niya mga itik sa rohulitik mi janot kadikidit kibit kod inakob kigilingan ni awaluli okhimaro na lugo poktuhip kaalo ni tayo na kadikip taksaw huwersugo aniraksaw huwersugo ting mi janot ihanot kadikibit kibigayot tao na nga tigbahik tak piho di rak sa tigo piho di liu di kutat pikong katig magrak payo kap tigo iha na liu tayo kuat kangot tadbani tukoti lika katig iluan wa kanga iluan wa rakta kanga ta ukuak suko tukoti tak kap tigo kongahi tigo kot tigo tuwak suwit kipita kap tak suwit tukoti palya kalahak suwit tayo na pibayo kap tigo ilangi kadbunga ihe kadaw tiyak tiyo liya tingi liya kangatak sati kangatak pa sati ilangi ihe huwit tiyo ilangi piho kadaw luti ihe kadaw wayo matasad mga kadigimot kadbani pilriya lang tiyo kangatak sati aniwak sati tingi sike wayo laok tubod ihanik ihanik lika kanit oksokak payo gamit ihanik lika lukit kakadik ilo ni okso kakpayo matay hawa mi
kangatan yang namit ni kayut oksol kalat payu la mata koy ti maisa di ting meluk ta ihaw la kangamit oksol kalat pa mata ere tak sulit kani iluit ka lugi tayo muna itup tukimang iti iluit uliok ta ulotit mamak tiyot eh mamak yung katao mamak yung bayo la oktit kat kani uluk tuksus mayok tuksi okso talo sad baniko kung ikutuga yung minisit ako mit tamang mayok akkan na suta umiakot mayok akuta paok suko tayo kakur itim nirit paok sukit mayumia mayok paksi tayo ikik tawin mi nun nakalak sa awrilik suta mayulik kaningalot kalap pinali mayok niya mata sad banik nisit ako yung makakita takot makuk in na kayakot makuk to kayakot ningawot ka na yagalot angayok sa pakayakot na yagalot angayagalot ay na nuli akang nityo takit lunihuli inuhuktusto kami angayagalot nuli akang niluni takun nga ningawot kinut ilaw lunino na mutat pawatag zakak sotik awlakot at nukaksang ngawata tutukok takakit nagit akul lego hat haggaw ilang haggaw ho takit ilang huli nunamut tatpaw nga so haggaw alaw at inagamit katiyak siti ilagit nunamut tigwaw lutik tagrak sutik tako awlak ko tagrak kaya tagrak kayo lao mata ang ayoga ilaw ayo lune ubagot ubangasok mikirso gama tamane mayok tuksaw na akto ni nutka nga kataulungan tatpaw ni apap ni katawan na akto hinik tara khatigi ilugo lupiho khatigi ilugo tuktuk sakhiho khatigi ilugo hinik tara khatigi bayo migakko tuktuk tara ngami hinik taksoni tili okwinna ako miglo tigo miyaksoni piyo yungmo tiindo ako miglo na maksoni piwala ako tuktuk tara ngami uyakkanik awalo liyoksugo na magilan nopsinik tuktuk aming inik tetok rezi umen kanak sugo tuktu amin ni kitam le kakmak kakmali ok tani tana uyaka ungit uyak kad awal uli ok sugo kakmali ok sana tuktu ni tukat sugo tuktu ni ladwak sugo hinik tak wili ok payo man imik tariak sugo tapi nga tili ok winna umut imik tak sunga lo takhi lo takhi lo nilo wayo umat kanga uranik lo kang urak taka haksan ni mat taka haksan ni utak ti ilo hilat jawa luni ilan ni ano ka kang itlakangat kubya naksan ni ilo taak to kuy ilot tanak to arak apu takang ilo ni tadiguro raksan ni ilo pimat taak to nalok kuy ilot tanak to kang urak taksan ni ilo kuy ilot tanak to urak pa ilo hunakang ito kaksaw lo tuhak nak to kaya nga palag dumiyok palag to rakadit tuhak nak sarig lo ikhinak to hilat chaw rakang ano kang nagtakangat hunat tuhak hakain nak to rakadok kuglong nak to ilaan kuya nak sunilo ikhinak sunilo kuglong nak ayok sunilo sakpayurok nutakas lo hinik takatigit lo lo awrili wayuama awrak hinik chaw nak to rakadaan na ni pai tutup sinik tak windak nam mungkin nak tutup tu di ulis sama lo mokok dah ni perlu dekati lego dah ni ilangan ni kep nak angit kau di lego tamai ni kel ni kelalu tangan itu tunuk nik patuk nik uliuh ini ya dah ni kita fikirkan nak lego amir wilan nak sweet nak mak payuk mayo lira ngate kale di kale pinalit ang halden ali isok ti tuta nak ilang angiti wa mata kupiano kihani mayo tok sok payo isok taun na kung itaut kuat isok tut kuku yak tuta na isok tok pet isok tul la ali magalo manon na ngatam na kohik yanga kuk tahan na magalo makluwalo mayo lira ngami ikalok pinaliwang halilu na luit nisikakso ni kihiyanik nisikluwi kihiyanik kaya wiloanot
amu yang agak pelak tu, ilangi angin cewa wanda anghal dunas, oksu di dia oksu di kata orang ilan ni, kalau oksu ni terus cewa itu, pakai amu kuli gudai gudak ku anghal dunas itu, oksu nalo mata pakai amu oksu di oksu di dia oksu lau mata. Akhirnya mereka dilawan waktu orang alat itu. Ia ni tuk tu nha, tetapi mayok tu mereka dah luda, mayok tu siok luda. Tu nha lekangat, ikhali dagian nak tu, ikhali orang nak tu, oksuli wal oksu kak pala kami, dagian nak tu ikhali. Kami hilin nani, miki oksu siok luda, kami hilin ni, miki unno lekangat. Amerika ini lirik, ikhlan gaya di wala waksuit. Amerika luktan itu putih lirik. Kebihi yang lirik dunia ngokoi kuat. Kebihi yang lirik mikir oksyok lirik. Kebihi kita oksyok lirik. Kebihi kita lek paksa dulu. Ikhlan gaya waksuit tinggi jenut luar. Aula hukum dengan hilang tinggi kalau. Jauh sini lo, mat ihal ringit terat. Tuh he ringit terakati lo, pihok kati lo, tuh pihok kati waktu. Kau dikut tuh tunggalau paksunya, kau dikut atau he aksi nama sekolah paksun tema. Tuan ini mayok tuh siapa? Kaya keling ni lekangan, kaya kat tak belia ni lehat lo, nak sebelia yang ni lehat lo. Kalau lo hilam itu, kaya hibul demi. Kekis harat aku hiburkan aku agamat aku aktor manak tu mamak tu aku hakul aku kat terlihat orang silu sekat tak pelihara lihat silu takut tak jaga aksi malu tikit harang amik tutuh nicipur tikit tamik tutuh nicipur naik mana tipe kalau pakai lidi tutuh nicipur tutuh lihat lak suda bisa tak kau biar nak tak pelihara tikit tamik takut tak jaga aksi malu tu. Ningaut kanga juga sok. Kowea nak tak. Ini lah siok luta awal luta lebih balakot tak. Tuk tu aming ini. Kita ngeri nyudiat aku atataka apaka. Tuk aku luta aku masuk. Nyaga luk kakaya. Aku ngawa juga tak. Kablu nak tanik tupi marinik. Nubukhanik tupi kagalu aksuta uki akut onai lekpelia yang onai lekpetup atau nayo accepti ni tuktu ni tupi liok yang mau nam bagi accepti tupi kag paksuta tuktu ni uki akpelia lah onai lekpelia lah tuktu ni tuktu mi tupi mi lekpaksuta terus bani mayak toksi accepti ni uki akhir leda. Nak payu apa? Hikulangan lo, kubir suku tahana, kubir nak hilang, kohar nak hilang, kubir suka. Kalau dek, kalau kiriak tak, upluk atau kalau teh kita kalau pak mata, mayu langat, uplan nak uplan marikut, kalau teh yang sulit uplukut. Kalau kita yang suka unu hening dia hak sudah. Kalau kita yang suka na, kalau saya waktu mengalami umat kubian itu, nisik tu kita ini acara jah, kau dah na ihok tu kami ikut ilaut, ukir kerba ilaut, bunga emak dia na, kita harus negara kita di umat ikut na lukuku raja. Nalak sangat cahalah sangat tak, cahalah kalau perlu balik ya, kalau kata orang nelayan tak, ikut cahalah. Awak kata ini nih kita beli nak tak, kokluk tu kalau kami mayok tahu itu aku madin nak, luki aku mayok tahu waktu saya kalau lupa saya kokluk tu kalau kami kau itu panas tu, tetapi ni kokluk ni ada artinya ni nih kita kita nak kokluk ni nih kita beli nak tak. Nisih kaksudi habdi kaksin kaksudi tahu tunggil jadi nisih kaksudi kalau lekai wayron ni mata nisih tak wujud.
unaarmi nigluunniit illangi niuffatsikarsugu unaaq ipiksigin ipissaqhinnarsugu unaarmi ninissilerlatik iqalleqivajulaaq nissiittortajuunnahaptiaqhinnarsuli nissi tamanna imamia nissigiartarrinnarsugu taatungikkalaarsuli nissiittorlati iqalleqivajus iqalungnik qinniliorlutik piffillu peruranalussungorpajuunniqi qinninaloolertu peruranaloolerparmata kangunillu kangoraalussu amihummeriuliit qatikititaqqut kangoraalussu angumanaruyarsuti imanna aaktuumajareaksaita ajornarillutik aaktuumaluktaarsuta amiyaluktaarsuti aaktuumaluktaarsuta innuttara angajoqqaartina nukareiluktaatigu tajuunna kangunik aaktuumalluta taakku pana neqqangi neq allangi ipiyartaulliallu mipkuliortaulliallu fillu uululiorpalliallugillu sigaluarlu angumanarngi mata illangi itqaveiyarrinnarsui katihinnarsugit avaluullugi piruullugit kangunillumikkuuteqalerluta uuluullu fillu neqqeqqaleqpajulaortu aulaligama ligama kaakl kaarnartumi aulaligaungittunga inuilarmiutaulluta aulali laani takugajungita inii tikeraartigit lugilluunii tikitainnarlugilluunii ukiakkullu ukiiviksamun aullaartaq niartullu aullaaqataulunilu ukiiviksamun innistaraa takugajungil lutaraq qalaangatalu quvianarta innitaulluni inniilluniluunnii illangi lutakunngarnarluti taakkua angutingi illangi takunngarnarluti erhinartuulaarluti fiwayyus nuttarangi luquvianarluti amaqiulaqatigi illugit uqilat qilaayuma luniilaani aksuuqunartoq fiaaq uqilait qilaussuksuni aguyaau haqaissuksuni amaqiulartuni haalagiyaauwallaarluni ilaani tuqqulaangulerparluni ajunnginnersaayumagalua uqilaneqsaayumamugugalua quvianarlunilu fillarpajus samaani illoqarnerrilaraa ukiakkut illoqarnerriqqaarti innagu hikkuhaaraarat hikkuhaattoq tariti illugu nangiarnaihaannuaq hikkunik qaatiri ilaa hikkutarluni auvermi takitqiarullugit saanna hikkuni qaatiri illuni qaqmaliullarpajummi immat nangiqvilluanguqqinnarlugu tajuunna taanna hikkuphaniraa avalu qaqmang qaumaluq qaummaqitsu hilitsuraaga qaumalummaqiuluk hikku qaqmaqillu anoriqpalaaruy kaallappappuq qaqmarmiilerlu puluni hikkumi qaqmaliungittaraangamik apihaaraangat иглохорнерхеққаарти иннагу апут катитерлугу фуалеқитеқарпайулу фуалеқмут катитерлугу қерсортин лахақарлуу қерсортерлугу апут иллулиуллерпайумми иммат иллутаалхаан анориқангитсо халумалоқ қаамалоқ қақортор апутерен анориқангитсиарлунило кувианартуларпайулу иглохорнерхеққаарти иннагу qaqmaqarnerriqqaarti innagu irrinartunnuuvajugilluni ulluriaanarluni annorinaluk anoraaqajuksuvamat ukiakkut uunailerpallialeraaramit ukiakkakkut ukiakkalerpallialeraarami ilaani anoriqqortuulalallu tuqqiaannerqilluni irrinarpajulaut uqqultiitiqataullulilu piliriqataullerpajuna

0: sindak cari tu sak cawe an nara mang madu tay mau nuk tay mari tahu nang ngat kinyang net narak tu tahu nang neapta tamna selas pautak tahu net tuk seyak tay mana cukup ya lo rok sama yuk umak tu kota lang aruk tan nak kau jema yuk kami sunut kivi lok sama mata kana net kinyang net tamak kue nuri tahu tu lok sama mata tahu tuk tu banyak menik tan nak pau tak unik pada lugu tu sana api isi naik rong ni orang mat eh mahu lokar ni aksi ni tak pangan di nawian ni nana sulit cepat nak kak jual orang mesti tanah unik kak jalan ni aksi ni tak kuat kunuk makuk nala rong ni api senak cari kod
1: eh mari unik kak ada kau kak eh mah cikgu mesti pergi dengan ni eh mah cikgu tuk sahu ni tu waktu dah tu lugu tak pau ngah Ukur hati pun kakak udah anu, aku kakak ada kau di taman ini, minta piudu, nasuk tengah ini, minta piudu, ikan itu, bicarap tuan, indo kapi kita tengah tersuna apa, kakang ini, ada kau macam man, indo kasih, abik sama mari curi, tahu tulang mata, hati jual tu nyawa kuli, laga lek. Pernah yang lekan nalar tu, ini kalau macam tahu tu kami, sila cakap orang ni pergi jalan ni, tu saksi orang tu nama angin, mana, acam baikun, sini ane, siapa dah aku ni, teman nak kau memang mau cari anak, ida ini si, teman ni itu kalau juga teman ni muda juga, ane kata. Baik wa atim baikun angaruk kangan upakta usak tuni tapanga kakame itu upakuti luti dan dia aku garu ke ona takar semangin takatanya oka gaya tokto patu ina rak seguru taku juma mulli pula balde atilugo adi anai ku sumun taima tapau ngasibu mukaru atungaru aunangan atok pangitramegin Mau nga ulang mukto ada man, ulang muk, sama nga ngaman sedek mon, sedek aktau dune, ingat kanang mon, jokau tinga, tamakai ku tinga tay menai dengan nanti jokau tau nang nga kami, lalu nang itu tay meli nga jokau nang, tay ma, kata-kata siatin jokau lo, Alak kau tidak semua takkan ani hati bingung ini, tema takat kuah awal tingin tinggup piaga siapa pandai kalau waktu lugu, takut kau lihat awal cuma kini muncia udah pandai ane ngani takut nak tahu cuma itu nggak kesiani, tema tak pahu nggak teman nak udah pergi lugu. Kakak aku tak pinya ada kau matukan itu tu yang mudah pangak semua ada kau macam ni kanu kau tu kau mampu dah balik asyik dah dah aku kanu tuluk tuluk kata ane kau tu tuluk hak tak cuni ila iman apa lagi ni dah makak tak si makalak tu tuluk Takut takut kisah ni, saya kua umia lihatin imbaha, imana tingkupnya kau ni kami, kanukia, tamak puning arukia, akhirnya uti kita nak tengen ni, lusuh uti kita nak tengen ni, isu makasih aku ti, isu mana nak suni, hakima, bau jahal dulu agit tu kerja, kini mau pandai man. Tema, lapor pada yang ini anak suni lalu laksa maju kerja, kisah ni, imma ka, ikat kita anak tu laksa maju kerja kami, iman na, tinggal dua, bicara tu kita orang ting, kena mahu tak kerja, perlu lah kami, tema, ayuh laksa suni lalu, kini mungkin tema ni laksa maju kena. Tapi meli, teman nak, tapi meli kawan, tapi kuah, orang macam ni tu tinggal ni, abunga aksuna mitamin naile gar tikar waksuting tane chuile paleng man ome aktua kilak kitau tu inalak chumani utuno khumai tu ado gamika kuninga maunga dak chune imma kha kupya mudu chai mo imma kha diuje dak chune ammalo kamengan kimme kumme takanunga dak chune tai matai kwa diuje diuje tu lak chumang mata Uching ita sa tiyala o kumang matatay ma. Taan na kalok pa uchi binga siya mata kulege ilang nga siya may utuluting. Amma tamakwalo miyan ame siya mata nunaling no ay yut tata tiyak suni ilang nga siya may utuluting tayo kwa takanungan niyo yak sabiningin tayo man na ila o kumay na ukumain niyong mo Uno na imma ka anong ako makunim yakto at ukumain niko takaso mata takan na lukaya mauna to ina aring niko ni Hanukia imma pali ato ina laksunil yung nagatna uman tayo man na ila uksimayo amma tayo kwa umiakto amiyo ay umiyak to ang mayroon. Takanangan, dahil po siya kataw di kandunahan itatat sukiglo, ang dahil ko tulaw sa mong matig usin niyo tingin, dahil ko kandunahan ng abong akiyak to umiksanon ay tuwinarok sukiglo rok sa mong mata, imat siya araw matakan na rok at imalak tilugo, tapong kandunahan, Sabunga subuh mutiak tu. Ucai ko sekatau di makung mating. Tata tiak tu ting. Sibuk liu lu tijai kwa. Liu lu takanangat. Aling makku. Taiman nai dok semang matai kwa. Taiman. Takanangat kemengak mating. Inuk kek sunilu. Icu mengak. Umiyak tuwa niyak tumming tayo bitiw at atanganin takatumakim makamayo tao nubualaya ikimayo garo akisiyani tapikani akong pumihin niya kanilyo kuman tayo man na ito kusimat takpot tayo mali takanunga pita pichyo na umiyanganon kaya kulang mon umiyak pang mo. Takanunga, ay nagsutidlo, anmalo, at siyempre kung umiyangan, di kaming mig at akakto. Takanunga lang mating. Tayo ma, tako, di kinaw tindugi tayo ko, itchuming nga pita pichula, ilo ko tinganikiyak tumi, itchuming,

tibulege yau kartu tamanna taima taima tumman usittua usi usini taima lega inna tuala utilugi taima lega tamman ullu pinga suna mata Kupinna kaluangan ini umiak cuang mu, upaku tiga aksi semakai na juga luang mata, kujaungin yang meninya ada yang mengmata, tamak gua, oksu alu ilu kata ujai, ilu neto kumain ni lima angi pi yak tau gun nam nengin ni, dai mai le oksu mabu, umiak tua hangan ni cuang mata tamak gua, oksu alu kacai, dai ma. Tema khas raksa malak suni tema ila uksa malinga tama nunu kaga baga. Amma, takana ni, taikwa, piyagatin. Tema, tema etangman, tauna iluna kiani, Ukhadjiga yaraksuni ula uksuma garuaman para wakalu ilu piyakun nam nengenni. Atamakwa suna lima atyan ukhilitak tubinaru kainan na yungman. Uktalik katunga ataw lila uksuma jugadu akisiyan li takunan ityaw. Liwakti ay panginit miyutamun. Sututakatya garu asuma ikumarikan lakulung ming. BTC kun umiyakote kuruan ning. Taimai khujir kwar lakitin nago isi mandunga asin tamakwa namutu inga omiyan kaitaksi gunni yang mata isiani taikwa saatiana omiyanga omiyak sabina api galuanga akalija kadita gunna sinni ngimman yagatu inga hatta usi magibu taima Taiman na itakpok, nasikopi usubini nga. Taimari umiyaki kaya kausuli nga lunang nila piulida unyam na yung mata dagati tau tutakan luna dagati chisi yung mata. Pakuni nga inuli ato kaluan ni Taiman na itakpok si mayok. Taman na Taimari ligat tangman. Undui pingasub, nati yung mata. Polisi inyo. Tambani nasikopi mi pa yung mata. Pili ka yung sa tuli na oksimang milama. Ulipi nga sunahan mata. Kahit po at ako ako tingani. Magkwa imialwi. Taiman na iso yung mata. Katuma. Katingabi yung sutapi ka ni. Kitingani. Kandunano katingabi kaya yung atani mata. Takwangin, takumiyang umiyak doang miyutay. Ako ni Kanlag, ako ni Makulu, Ulu ni, pinaso ni Lua Chaynak, katanalo ang ito kaka, takanungat, kili daw maganda polisi min, pinaso ka daw si Magalwak sunung, ataw siyak sunung, takanungat, ikumalikan lang ulong mo, Ay khatari ya oksima gannu. Usi yu alu khatari oksima bugu. Imi alu khawati alu ni. Itchik pa gudu bayang madaik imi alu khawati gudu. Taiman na itchu ni. Aundui pingasu. Naam matakisi ani. Takanangan. Ay kikakti tau yu gannu gli. Taiman itchak ya hannibu malik suku khadnu taana lu angin ukaaga. Kayu apa yang mesti aku tahu suku baju yuk apa nih kau kupain mi agak kagul lah oksum baju tanya BTC pun kapan ini cuma tarik wara oksum mau ni bersinik pun oksum baik pun akhir dengan tanya mana aku tuh tahu baju baju tanya cuma nama tanya kau nama tak Ucikat tahap ini bu, makwa ini ada kejauhan luting polis pun nunggu mata kesiani takkan dengan aksi
tarunaila oksimagannung. Taimannai takpung. Attanam ningin naang mata. Atai khujaulung megama. Takanungumi aktuammun. Takbahtarun naksiyusiku isimaksulikku timahanna. Taikwattakayau tutiki jaulu aktun. Takanangapi rattiku. Angajokkaharalu. Imannai rija oksimagakki. Inuin. Kedua, ubiya sumbang ada suri jadi tiga pelajar yang menasku pun mereka ubiya suku ada wajib kata, sama anak kini yang ni, ubiya nak kerja satu ya apa yang memang nasku pun, nuna lagi nuna itu inya, saya menaik ke suku pelajar yang, sama nuna ni kaget tak pagat, saya melihat tak pun, saya mahat ke, tak kuat. Kisah ni bunga, air pagi jatuh lunga tak cuma, angin jokkanun, time mana ada oksimen mana, time kuatir dia unik tinu time mana ada oksimen juga, taman ini, acimpai kud, ilu kuting ini, taman ini ada oksimen juga, time ni melayak dengan, juli hari, ammalo, tak kuat. Aulau sekeji, ammalu entenyangan, takwa, tamani ilu tinggi, tetap siar itu ni, ammalu tak kekuah halu naabun, lelak tau lelak semua kaum lelak, tak kunungah, kamajit lagi ganjil, tak menaik tau lelak semua buk, tak panik kenyau ilu ani, tak kekuah ni. Akan baik kun lewat pengilu, amma tetapi lu tu zaman ni le oksimu ini kerja tuar ura oksimu jutai ko halu naga saya, tamani. Tapi ko semua tangi, abis semua lu tu, tapi kalau lagi umur lagi tengah, akan baik kun ni waktu kita oksimu sangat, tapi ko angkat kau hati ni lagi, tempat ni halu nanti ni BTC. Ima saya kata wajung mata ilu lu tetap siap sunyi dah oksum wajung saya kuninga isu mata kerang ini umi alik jangan li acim baik kuning tilu saya menaik dah oksum mata putar mari tapi saya kunganga ninga unik cara bagaikan mana saya meli saya nya tabangan uga dah oksumnya gugu najuk pakta meni Imahat ikan ini najis suka juga mau isu mager dok semua jaga hari pagi ni tenan tik pasu gua apa tarung mesti doktor suruh tenan ini cili gua umi aku nak guru jaga dok semua jauh tenan ini pituk semua kata ulu ni pituk begini hari pagi Juna betainnya, tainnya aku tiada juga kuasa apa kita kena oksi magama. Juli agak lupa apa ni junu. Nasi kopi yang ni tukar itu rakti luguli. Tain cuma apa taro, acik berdaya yang lainnya. Tainnya tu jahat tu, kisah ni mesti cukur tu nak pun. Tain mana ni oksi magama. Tain cuma tawang agak suni. Utak kita oleh oksum mengmatai kunungah deskripsi mewutang nun. Kita mengkunung sedikit tuan oleh oksum mengmat tabban itu lagi. Juga tuh di tangan oksum anak tu kena. Tanya tabangan luar lungi luar itu lugu tamani uat cisu kami tamat tabban ini luar itu lugu. Kita mengunaksa deskripsi. Jika syukur banyak man, tapi nak tinggal jatuh yang aku imbah katai mana syukur kerana man buat cium kami. Tapi ku aku ni undang itu, apa taruk jika man kita mengaku angkat kau tabunga dan dia nu ke aku ngaku ke usir cium mahamai isma syukur menjunga tabunga dia angkat dalam minyak. Atau cewek itu naik tu, tinggi lugu, ikut ngangak,
kukuragalang mo, tayo kuktasu mo, siyaktibig mo, tayo kuktasu mo, pangmangman, bayangman. Tayo kong nga taon na kutiglok niya, isimasugo yung nga, apigil ako sa mayroong magamasikado natin ni, nalihan nun, tamo nga rin kaya utak titaro niya, unay tutigilog ko na, kamuti alok ko su kong matatay ko nga, usiraktibig mo, tayo kusutin nun, tay kung aktawan nito niya rin ako si Sugong Milong Ali. Apat ko tigil ako si Mantiangin na kutaman na tayo mailigaw. Tayo maaktak ka.

Bunda cewekku tunggu suruh mengi cita bunga kulit mu tu sasor dan mengi luda teman si bisi ukir tentu naro tak bina cigu tabani karen ni tu sasor kau cigu bugu kulit mu si tipiri 2026 tu sabi karen dan mengi gutan na nuta ngu yudin ni abdul ni aktu sana yau beliel ni aktu tabani kuat mu kanik tu semangga katik vik edisam ni derinu Angi yukkaanga Sarah Alupa Ovatini naru naru naku Inuttitu Ammadu Ukarimaa naru vunga Takua pivaldiya yuyui Inuttitu Kaddunatitu ukarimaa naku Ni Chris Poolia Angi yukkaariyavu Tunga suhtiaritti

Тэгшэмэр тэпэрүяк. Акбэпэгэртэлингисмартэлгуи. Каяриагорокпалаарсимагама. Атуртуагаагаваюрнорпалаарсимагама. Аулаутэнгутамаккуну. Атуртуарлуну. Кинамэгэпэкатэкалаарсимай. Икэрму угьюгасэрэрлут. Акбэарулэрмати тэтонгаагаалу. Акбагасуктаагиннаунгэмман иммакэллаарсиумма. Арбагасиситлэрпутуманаанаана магуингуут кукерсагаттартаммариалуилерат кукекаттартаммариалуилерат ау эмандиккулуано оапситтитаорунгаппикалут кигликулуано аммариппаклута кулаанилукуккеэрат каяриаккулум о каппиат аммадаанни угиа ретонгаалуа кимактилерман тамаа гиддиганумилуартиммариллуну таанлу пекатигияа яакууруакууруа нукуккиқартартаалуигалуаратту сиоқаймари тоқуйуннан анаанаалуа сивууаумилуарсуна сиангуугаа сангуйуаалууга фуксиннарлаа яаруллуни тааимна тунгиимма ретонгаамани сунаапу нивиулуаама Masukkutaungua pikkaroan nukpuku pinaa yuktaaruk. Sunaka kadaaru inangun nattikku. Taakkoa umi akati but. Sunaka asoksima varaa on dhuda kajaktaakti ngun idduri ngut lukainya. Taima pikati but. Taikani akbun meiluti. Naurittaa usimara nukluni. Uksu akparaa kuru aksuni. Pilari akio jaksutiko. Аноари тайнаарумма аммақарсераат тайнаарук сулагақарларуарлута тернераак туулуулумма аватак сику атаагоо хаатлагуулсунни пилагуулаққорлунинна унгоқтуақаттартуалуулэрмат аноариарлунилу аватартаққорлулла таама қуянааларсималлерхуу сунагақаллааруинангуллутигу сиоқаймалиарпангиллаат тааманнаулоқсимагику амма сивуни тоқаагулли таманна арбеқарайулуаққулуунгэмма нунавут такутайнааруккаангатта атаатаганна оқарпулаама арбагумагуттагоо арбеалуулангиллугу арбутакугуттаала арбеалоо эманнаалиунгиллутагу кисианили аабло эманнагоо тайманнаалиунгаардугуоқтайма арбактариаксаав арбеалуулангиллу таим икумариджуакалертиллугикуапаккут манайттуму тамаунгоорлут умиарлуртула ангуласуклутакааннаа ангекаавадэрлут тамаунекангумигапиджуаканигияагут таиннекан кааннераваяолоорту аанерлуни кангерлукулукку кангерлукулунгутаппунга баақкулерлутигу сиоринна торсулаарпалати сеққарлерлунаарпиаалуунераалла таппаннера канерлукку тамаунаарту арпиаалу саппимминасулерлутигу икумалиттуаама каяриаму бияуне бияунатунниаалума таппаане таппаане ниаққуйиуалуулерлуни канерлукулу илуани саппиммияалуилераттигутта канани паангани аваммугаарлу Asiugam isimun syakkikkanne jo jorulam tullun. Asiu jokulu tänne. Inna asakkoonak sunni tikokai ungo juttadaalun nalama. Ei okkohtu. Asiu raoksimasuk. Tänne akbagasuktau. Amma kingonia kun ukkoimi otaulukslutari. Ikatliakpari saaslunga. Kimuksikpari oksimakama. Tämä on ollut opetajakangistuanun. Tämä on aina kimuksikpari oksimakama. Lunga aukkodeari tuamma tappinna atikittu akittiangani kuun kuklungnilikulun upangaakkun tisua jokaklunni. Amma ma jokkodeari pajaklokattau tisuun muuta ikarungi. Tavari tappikani kaujitlapikki kuasi ikardiangin neva jokkodeari upangaakkun. Ariana ettum magiarumma kuklungnikang matanna. Tisuvat liajullu. Mä jokpa liajullu kuun mitä maan.
kaki wakak sun area na itu alat kot. Dah men ekadliangin na wajak begi di lok semak. Korang eksejar eksejar isu mang nitiak semua. Kini kagam, tapi kung nga katerama, pekat kag pagtunga lang, tapi kung nga katerama. Dah ikalu tisungi lao sumak suding, tisure katang mata, tisure ningin amma mayure ningin nun, tapi kani utak rin na alok pagtunga. Dahil manawala ako, may kaluktuwa lang wakilong. Tapang nga lang, ikadiyak si mga sa mga lawa at lunga, kamuksak suda. Pagkatakak lunga lang. Nung nataan na si Bito ako tulong mo, tasang mo, mayok tuloy ko, tasaya nung tapi kong nga luta. Tapi na kilado nilo, mayok tuloy, tasaya. Tapi kong nga, kamuksimi, tapi kong nga luta. Nakaluado. Taman sijang kila si marang mawai karuari man isimain nang kakiwa kakata kapuksang naktu isimain natya alia na itum bakisi ani kamuksang ni ang magkata sabi di soktu dalo ukingili luak taro tapi kung aksi marang aksi magama ataw si aksung kamuksang tapi nga suing utu takutu kami kuri jalan itu tiko kami beliau mayun yang mata usil warga sungit suta unik tangnya tu ada buat ada kamu asyik tahun engkau nasi ayam kat unik tak tu ada buat tahun engkau reaksi mahu takkan engkau mayok turu kumun takkan dulu aktinya kahdur kami mati tahu tu nyam kalung na makayaro raklun kaya man na ulo kasi yung tapi ko nga ikadla kasi matuto kinyo ano tayo siya ano kangat siya pa lo yakde nuriyaka lo katong nga ka raklun kulang eksi yun na kasi yake ulo kulang eksi yun kao yi yake ulo kasi mayung ama natiyawin itabit ka ma uwan niya nga yake ulo kasi mayung tahun nunggu ikhara yang kurang siaga tertua yang muda wajannya ya kurang si mabung dah mengadap kurang siaga tahunnya ya tidak punga upeng ngahangan tapi kau ya kerja lah si majun ni makin kerja bagi balok tu mau ngangar dia kalau ikan itu ngangan atau mau ngangar ya kalau masuk pada kama tapau nga ikadya lao si mayon na ima upang nga ako gajang na tumbagayal uro taping abadya uka nga klikutang na taman na upang nga ako kang nikuro kaksunag upang nga ako gajang na tumbagayal uro upagayo ko na ikadya lao tamang nga kisya na ikaroy nun ako yuan tuktukalik pa diya na tildugo tuktukang ikutang tildya lao uro kasi yung ako niya upang kao yung marak tildugo tamang nakisyan akia mayon tuk titawa tuk proxim akia mayon tamang tuk titawa dura go do ay sana gar mo di parikuri mama toro katak tuk tuliak to oru tan nama ila feya yak tulok so unika lok tagar wagar khaitan feya yak tulok tuta taung duktu si orang kaya kata wis orang mata duktu si kata orang selama tamang ni orang tinggi akan emel kamu cakap ke usil kamu pipit tua rumah kamu jarak semua kamu kiangan narungin nama kanu kiangan ku akhir kalau jarak tu berkata kamu dan isu mata kaya kurup kurang urak piya yak tukun da kaga meta ma ang maro tu miksan da wong sangu tuluni ubo aro ti ulok lo ang khaut men nak tunnu ri tuak tan na isi mata kurun nu tunnu ri tuak pidjo ni oksu khat ubo ngak sang mut tunnu kan ikal wak sul tiktuk tuan yang mut sekano ingit ya tunnu kak tok taman na wasi jone oksi bu lak pare wa sax sunu wa ga wa khax sunu ta so mo isi wata ko nu na le ting no alo ko tutu ni ya ko rung ngam ma wa ga ay wanda bu siwa pi ya yak tok sunu
pisuk tunai tapau ngagat lardeng. Kemeng ita kena nukang atu di wak sokem. Kamu siak tidur onong. Dan uk pata sak kayang mutun nukang nerwa. Indakai. Atun nuri aru kruman nak tau ya mawai karuang. Kamu siak tidur onong. Kesan nerwa onong sunil. Takkan nunggu upakur karuang sunigit. Tunwa mangi cawin ye. Amma dapak. Kingon kima ketik yuk dae ma. Uba uk dange kawalok. Taman di tisuk ke guluk takang mon. Naruk kayak buta siya da. Dapane unga tingangin tisuk ke guluk takang mon. Tisuk dae kami. Kami kisitu uluk sunitanya isumata guru galwak. Isumata guru. Tahun unga tisuk anit jaksun utimu ke yang ni kami tapan. Kutik dia ume baruk tumi. Kernak tak lugu pinna. Ini ting. Kau tu kipar awat tak? Tapi awang aisyu ya dalam nasional kisah nasional itu nampak kau tu. Kamu siap tahu kan doktor ada orang bagaimana nasional itu dah mungkin tahu siapa dah ikan nasional itu. Dah jadi buk. Kamu tak kau tu yang ujar aku tu tu. Nasional itu dah mungkin tahu kan demi waktu. Dah siapa ni? Tuk-tuk sangat akan tepangar kalau alam nak tunggu. Ambat apa sih kita uku ada nak sedut sama orang muruk tua lu mama orang sama orang nangangan pingu aku terang orang sama orang tuk-tuk dia kata akan emas. Ada apa sih kurung kita maksud tuk-tuk dia rumah kata tuk-tuk tua lu orang sedut lu. Kali mei gue wali dah putih itu mukul dah. Kono lupa hari kono doktor yang sunu dah siuman. Kata orang yang orang ni oksu si berak pola oksu makat. Fajar kau tu makwa kita kengis mustel. Kata orang yang orang ni makun ni oksu kerpola kan. Tahu anggur tuar. Kembali. Tabang utinga arak suda, akan nak tengok suda. Ilek saya utang itu kau tabang mat, oksya. Ilek saya utang kau itu dah ikut awak pak tolong boleh dah oksok tu mi. Ima kah suda. Ilek saya utang tu aku lagi berak sama katiu. Ilek saya utang ni mak kau tan ikdu yang rumit suda. Ilek saya utang kau malah kami oksu boyo ni ikin nama yang. Siyong na rin na ilak siya ako sa puyo mo tapong ahok siya ka na siya ako katlalo niyo. Ahok tayo ko rin po kakto, ahok pakto ko rin. Tapos ako ako sa tiyo, unari ahok din niya aktar. Ilak siya ko siya nakak ko rin. Ilak siya ako sa tapong ako ito sa puyo mo sa kapaklo, ahok titiak lo, ilak siya ako sa tiyo. Siya ahok tayo mo ko nang narara ako. Emang najang najus. Tapi balik ilak saya sok terdiri aku. Ilak saya sok tu dan aku. Angin kau aku sembelak pun. Kau ikut dengan kau doktor kau ni. Flores kau ni tiga orang kepala aku sembelak. Kuki kepala aku mata. Tahu ni curang. Kuki lihat tak. Saya tak yakin kuki kau ni. Nanti kau mahu yang aku di judah aku. Kukerorongan. Tapi cuma rukia faham, ama faksi tu munga orang semat tapi tuh. Tahu ngasih muka ngatena yang kukerkan ni kat tama sekitu kaya koruga. Pakaan ini gula juri aku jauh tu ni kukeri oktau tapi pada oktau ika oktau oktau. Dan ni aku teru amaru tahu ng. Tinggal zaman mun ama wasin najuk terkena tahu ngaya. Kalau nak kangen, ada kau yang ni kita kena kuaksi orang semua naik. Jika tu pada waktu tahu, ama ayah dulu, si mewah ni ia kalau orang ada tahu ngada orang semua mengerti. Kuaksi tu, jika tu pun ayuh dia tiga berdiaga mi, atau semua orang sudah jika tu nut, jika tu orang nut, doktor aku mahu yang nak sunat.
tan kutak tu kalau ibu yang wahulu nak tahu tan di sama koloni di sama nak kai ingat sini tu kian kita kamu ni jauh kita tu kalau semua tak kuat tak bukut nunggu kawal suri gelu nunggu tapi kangen gelu utak dah rumah jauh nak pulut ilang anak tua rumah. Doktor aku kau melayan, mata mana sih kita doktor aku doktor pun, yang nanti juga akan waktu. Doktor aku kata, pada tak kau masa itu ini ilang kekali doktor. Kali tahu aku pun semua hal ini berkor tu ada kata mata mana. Doktor aku gitu. Karena ibu yang aku lalu ilang kau kau lalu tunggu berita kiki yang enak doktor. Nukat orang angkat, pada si kalau dia waktu tak, sama orang mana kamu, pada buka mana kalau sudah nak kau waktu kau, sehari ayok, aku si waktu, sehari dia kata lagi, gue kan nama, kalau tak siapa masih tu, kalau tu, tahu si kita orang si baru yang tu, kalau tahu tu lagi ni pikir matanya tak. Aku tahu yok, nampak kau tu yang malam mesti. Jangan lagi kata tapi kita yang mana orang itu ada yang nak kata orang kata betul sih kau tu. Jangan lagi kalau dah nak orang doktor mesti berusir bunga. Tapi kan kalau nanti ni perlu sok doktor waktu aku tiak sih macam mana. Cara yang kau dah nak kau makan ini juga doktor. Abang kau koin yang nak doktor nak makan mana sih kita kau. Ia kau jual makan ibu yang kau. Abang kau tak aku dah sama ini begitu hanya orang doktor alat sih macam. Tapi kau mesti kau ini kau tu asyik buna ketua. Negara pasal agama. Nak kader orang ni cuma sekitar orang ni dikader orang ni cuma nak galak mama nak kamu nak kader. Uti mu nak kader orang tu uti sekarang tu gitu. Betul ya tu. Tapi boleh aku kena tengok kalau aku dah awal tu biar tuar umat. Tunggu biar tak kira kalau kita mahu mendapat jodoh kita jah tu. Nada doktor tu. Aurau tu fikir, nang ilisi majun nading mata doktor akan ikut itu, pisuk duduk kisah ni orang sini, saya kan awak nak tu, pisuk duduk kisah ni yang nanti nak duduk mau ngoyo kajang itu, awak ingin nanti, mau ngoyo kajang itu yang sini dah, nak kita kamu aksi nang tak kuat. Takkan nak adak pak, timian kiki aksi maju tak kuat sama mud, tak kuat adeng mat, tunggal dengan auro dengan tertunggal dengan nak mat, tapi kerja sok tembak air kita kita mau nak unangin ni kerja ngaku, tahun tabung ini kan ilis juga. Saya menaut dia tu, saya suka iman suka dia jauh tu kerja sok tembak air kita tu nama. Aura yang nak tu ada rumah tu, terisi udah yang ilis juga. Ingat kasih kamu suka itu kulur dulu, ingat kalau kau semua tabung ingat kau nak siwa lagi tu, kerja aku tu. Betul ada rumah kecil tu tak. Saya lihat ngasnya dia kan. Suka juta angin kau ngaya kau malas pun. Suka itu kalau tapi kalau tuan yang mesti kita aku tu, teman kelak suatu kisah taruh. Asyik saya suka itu kalau duta ikan ngaya pekat tak nona budai kata aku siapa orang tu. Kita ada waktu itu tak pekat tak angin kau semua kata macam tarzu. Tungguan udah mahu ikhlas untuk kahangi ketiuhan, nona bukan itu kulo orang suka riun nak sihat, bisu yang siapa pun nak undang, suka sak pasal sudah riun,
kilaaqsimallerpugut avangaalua taavungaal sikituuq maan sikituutiaqiarlut unga sikturiaqartangillerpungali tamaqsiuqaimuli sivumukata attallalerami ulluin unga sikturarungut aikkun unga sikituutoqaqulungun aimannaawaraq aima uqquaniilaaqsimagat taavunataq reaksuriarungut naqapigiaqutigiluwa Kaimak tak roiwa, nekis.

pecho yo ya respugo uangaro angayeguaro uyogaro alojo ya alojo se han agallado mi otra de octagina pecho yo ya respugo tapao tak reaksuri alojo kama alojo ngeneta kami simat luta kami letan kasing tapang narita reaksuri Tapan cemingat, udah siwa orang mesti ilak angin ramon nukak lupa kalau gama aku ak, uyo aku sekarang aku nak kerja kalau iya aku orang si buah itu kerja ak nak semua kini orang ni mari tua orang, ku kalau tak muda mana ku ikat lutut kami ikat lutut lutut, tapi mengakit lutut kali pasar lutut ni kami ikat lima kalua. Nokkaatta ilawa aapurukto noqlun taan ojooksa uvuuksen ninga yoroqlun anayoqlun kamikka kuveerdaqlulorluu kamittiaqtuume qurukluma tappakatakuksaawinnaqtuarum tupuqullu taama ungasiaqtullu anayoqatuksiaqumarqa asiraan Tak cuma macam tu, sih kau nak kata dah sih buat tak tuan. Bawa orang orang negu tu jadi jenuh sih kau sendiri. Tak tak cuma macam tu sih kau nak kata. Sending ayuh orang angai ber asyik sending ayuh lu biar waktu awal waktu tengah waktu. Tapi orang kisah mungkin ada keluar orang nuri jadi kerja kisah mungkin orang pikir jenuh sending ayuh leh kata tu. Ini kalau dia kata tu, ada satu waktu orang kata, dia hanya mengemu tak seksi. Sejak tu siapa yang kata, angin sama untuk segitu. Tukar putai kau orang kapian orang nak sumpah pengdiri tak kuasa mengenal. Sejak siwa mukrut, siwa mukat, kau ingin tahu yang kami, kau ingin tahu yang tua orang kami tahu, tahu juga. Kekuasaan kena tikit sini. Tapi mak, ujuk sama sana bening ni orang. Kata ni orang doktor. Tuk siak bagi orang, bagi mana bagi orang. Ujuk sama sana ni ikat siapa orang bilang dia kuruk tu mana bagi orang. Seni ni orang, orang kah dia kuruk tu apa kuruk tu Oh, wanita tu kisah mereka anggap begitu dan sendiri ayah reok tu. Kami kalau ikhlas si malah tu. Asyiklah. Tahu mana sudah. Semua kata dua orang mata. Ia awal semua tahun. Senak sakit tu ada yang kami. Ungak doktor itu dia najuk, tamak kuasa ni arung isin nak tu najuk. Usir seorang kami bukit tu kulo orang itu kisah tamak ku umian asik dia. Kami balik cai naruk pukul udu kai makuk baru ngai tahun ni sudah tinggal dah nama wat. Anak kita dulu ayah kau sudah

0: tisai sila tisai semetama kan tanamit manali tamna igluria jung muta yakunika royal of diluila tamna wiwa tisak nap digo andre tautuk unika tilugo
1: tagada tagmanu dona na tatakana nilut lo khapalasuta nuuk pasani tauna ni lo khaluta tapku alo itu aligi inuk sugi tamakwa tauna nuwane patluti takana nilo tamane out lakse makle pomata nanu yuma me dubitiu lakto ndo tagwata tatya bina ruwata na ubla ala kuta sunga sidlu itu aligi ni kakana ni normata pitiu lakto tagwata ala kutilu ta ma out lakpas takana ngai itu aligi suna baik nik paroma mutae man nik paroma nik pakpakkan Eh, buat aku nuah betul lah tu leh pakai, mau leh leh pakai. Nanti leh aku lupa pakai siapa kan mak. Mak, tak patut bang itu siapa minta orang ni. Mau leh tua leh balak malah sama ku. Utuk kau lu hilang sama ya bu. Tapi malu, kau je malu pelajar sukita mak ku. Ia lagi kalau mata, kami soal leh mata ia lagi tak ku ni. Tam nak ada jarak pangan ciling ni orang ngah dulu. Tama jadi lagi ame soal orang nak suri. Tama kalau kau yang malas pelajar yang orang suri anak kaki di itu hari gitu inuk suri. Tapi kalau kita mau waktu tu karu jadi anak pigi di itu hari gitu inuk suri. Tapi inuk suka bang mat kakung kalau asal dulu tak cuma ngah pisung mik. Pekat cakap pasal ni, so nak buat nak ukur lihat mana kami, ukur lihat apa cukup keluar mana kami tak semua ngaji bismi. Ada cerita masa kami mak panitia kerja mungkin kerja tu dia nak malu. Ubang aku, aku piala aku yang ada tak kuat, tak semua ngaji umur kita waktu lagi bismi ngaji sekarang cukup tu kita pergi lihat pasal tu. Ah tahu ni aku cukup lihat pasal tu ngaji mana ngaji bismi. Tapa cikgu jalan nak kano nuli aktar jalan, tapi mana isu magilah paksu. So now pak lagi kap cikgu iman mana isu magiar gahang keluar maksud itu. Nutakau luam, tapi mana kap piar jual tu ngai bili asir ini asu gelah paksu. Tak banyak mana nusu itu lah kata ikut jual tu tamat jenguk perdaya suri gilin nak betakan sana jauh sesama. Ini ni aku beli waktu hari ulang matego. Tama orang tu ni ikat tu katanya tu ngah kapia semua tama kuat. Atau ya paksudik. Tama kuat kita siul lagi tama kuat naow lagi tama jahau je malak perdia jaga. Tap kuat lu angkat kau je malak perdia makzitai nak suit. Sunah betana aku lek pangan. Anak nama Ania. Ania tak hilangan siaku lu. Tak buat angkat ikut tak aku cuma tak cuma acerin mago angkat dua kata nak suar aku ngaji nak ligi ligi dulu ngaji lek tu takkan nalu angkat tu aku luar tak isaluk kau cuma dicer pergi aja nak tu tak buat tak buat ni lek apa kisah ni dulu dia cuma tak buat ini ni aku beli waktu aku tidur mana kau pingat kapten ni makun aku beli ni Pingat so nak beli ring ni okey untuk ulur tu ngah, muka piak tu aku ulur tu ngah. Idin ni aku piak ni tahun normal, takkan nak apa boksuli. Idin ni asyik yang mata, so kalau idin ni aku jual rumah mata, kita lukta takkan ngah idin ni aku suah suka. So katanya mana tuk tu ni anu aku suah suka, takkan ni idin si buluk pamer ni idin ni aku suka. Tamak kuah kau je maju yak tuar itu inna akhlar kabluna yak tu yak pasudik wah ayung tuar itu kisi ayut tap suminga duitin yak suci alung mek anguti alung mekap piasung itu pekan nak yak tu yak tu ukuah ikam alu alak teka ayung ilu yak tu yak alak teka aksuna aklu sila sinolu tamas tuliklu Tak nalu na yang niu tahu ini nak tuaru lah semua yuk kalung nalu. nani miutau galuakian takpane. Piak tu milu, nani miutau mah hau je malam malang kita nak paka. Amma time nak kat gua, time cuma mereka nabinya ikhmi binya. Tahap gua ayung itu yang time nalu makusi, aku biar miutau. Tahap gua ayung itu alu yang sulit. Tak bersih bulat pamik ilin yang mimu icak tau bunga. Hak saluma yok kaum matok juen nai mana ilin yang suci kak sudah tau sama. Tak bani ilin yang mimu icak sudah. Ubluluk tangu yak tu. Tak bani ilin yang suk tu. Kau je mangit tau lo yuk tu kekangit ya mai tu. Tak bataga yuk selak sune lun nuk selak sune isuma lak sunga. Kangaluk tangaluk lekarak bane iluanin nyarak tuguna. Isuma lekama kaya lak sunga. Tak pani iglokak tu lak pani katik tu minuuk pasian. Kaya lekama at suna amik siu takak tu taub nung ilin nyak tu tiya lo apik soka sumanga apik soka sumanga ama anyak mga ama hanu iluk tangma ama apik sutiak tu ni. Nagligo suktu dagwa, kanulog ta nga kalak suda man na kriyar. Kaang mga aptalo apik soktu niti yun, nao kaang ito nga, nao kanuling ito nga langin na kriyar, nao kiyudulik sakta kangin man. Ubagapya supo nga, ubaningin na kriyar laka suyo nga, iman na ukako matukisiyaw ka utigin na yakto nga. Ubaningin na kriyar to alurak tuul laka, iman na iligo matukisiyaw na yakto. Asuila, aku koyak saya walang materi ko po kata bluti po kata gulu bluti. Angin lagi cerita emang. Po kata gulu mah aku koyak saya sibuk guru tetap solusi galan itu ni bluninga. Aku nak tak bawa uap cina ajar tanga. Ublu kita gulu nak makai. Ajar suninga tak bawa uap cina ada jauh. Nana jauh. Inu matik sulit emang. Ekor di bulu yang ada bunga unik kah, unik kah, unik ya kau juga ni kaya lek kau mac. Kanuruk tahu apa sok tahu luar kami, sungin lah sungin tu. Kang mengadu gua apa sok tahu luar kami, kang mengabda iklup tinggi, kangin lah sungin tu. Sigalang itu aku tidak bulu ngadu dah. Aku nak tahu ane bulu ni. Ani kalau waktu itu syukur tahu kita lagi mana aku dengan anak-anak jauh ni dah anak-anak jauh rumah syukur pada orang. Wah aku nak ada utara juga ada mana kang itu kang nak dunia ukah kulit salak tu. Tapi kang nak kau sih galang itu kan nak tuan orang yang kau itu. So nak sih galak tak kan itu nak maksud ni ada apa. Tapi yang mungkin tahu nak ada ini ni ada. Puyuk tak punya suri juga. Aku jadi nak kau silau lo. Tapi cuma ini ni ada sahdi lo tak. Tapi nak nukar lauk tak lo. Aku nak suri lauk tak. Ino yun nak lo ni. Nukar piak juga kulo lo. Cuma aku pukat luk tua lo nak ni. Tapi pada mana ini ni yang aku luk lo tak. Upek ngau tiaru yang mati. Tapi kilang mata kaya maning mata. Aku ada tiaru lo kalau anak tiaru. Tahu nggak, alat pelawat. Alat ila, upeng ngajak tok sudah, kanuk siap pelawat. Tegba tahu nggak, kemuk sah sudah, ini mau tua lor tidur, ikut tua lor tidur, tak mana tak yo. Tahu nggak, tasiu yang mau nak tanya kau nggak, upeng ngajak tok tu. Tegba aku. Kau zaman kalau kau yang kesuna buat aku yang kerja dah nak tak kasih dia kerja aku usai gitu usai lah awal aja tak keluar dah nak tak bina kan aku kau zaman tu kau lagi tak keluar tu tapi aku nggak kublununan ini nak mata kublununan nak bunga aku sahab tak aku sahut jauh tu kamera pika tupi rumah tak pika ngabur dah nak kasih dia. Iga juaru silakku, tapi semua usai ni biar tiap tiwak sibina kau. Iga juaru silakku nanti dia tua, nanti kalau mereka lipsak tua. Baik kuat, mama kau belau kisah kalau ni nanti eman naru mal, sekolah pelau mana nanti sibina kau, uam nuna kau jiplo. Tapi kalau eman nama awal
0: Damnet sa vigi sa tawut. Inna gya oi tekin ngat. Igluri gha chung min. Andre tau tuk. Koyen na min.